Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radu S. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini yang cerah, teman Radu S. Buat kamu yang lagi di jalan ya, atau mungkin lagi nunggu jemputan, atau mungkin lagi santai-santai, yang pastinya jangan sampai pindah frekuensi kamu, teman Radu S. Karena Radu FM ya, RRI Tarakan bakal nemenin kamu setiap hari, teman Radu S, dengan lagu dan juga informasi yang lebih menarik lagi tentunya. Dan kamu jangan lupa juga untuk selalu download ya, kalau misalnya kamu lupa, kamu wajib untuk download aplikasi RRI Digital Teman Radio di App Store ataupun di Play Store kamu ya. Tinggal satu klik aja kamu bisa udah bisa mengakses RRI di seluruh Indonesia. Mudah banget enggak sih Teman Radio? Dan masih banyak juga lagu hits yang bakal aku putarin. Kita next ke lagunya Jennifer Copen, Candu Tapi Canda.

0: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
2: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
2: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
2: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pratu FM, teman terbaik kamu, teman perdua. Bagi pecinta film laga, The Furious bisa dibilang menjadi salah satu tontonan yang wajib banget masuk daftar tahun ini. Karena film Hong Kong ini, teman perdua, garapan saudara laga kenamaan Kenji Tanigaki, itu mendapat rating nyaris 100% di Rotten Tomatoes. Dan ini berhasil tentunya menghadirkan paket hiburan lengkap ya. Aksi yang intens, koreografi pertarungan yang memukau, cerita yang menegangkan, hingga selipan humor yang membuat suasana itu gak terasa terlalu gelap, teman berdua. Paket komplit deh pokoknya. Sejak menit-menit awal, film yang mulai tayang di bioskop 17 Juni lalu, ini langsung mengait perhatian penonton, dan kisahnya berpusat pada upaya membongkar sindikat perdagangan manusia yang beroperasi secara brutal dan terorganisir, teman berdua. Dimana dalam perjuangan tersebut, penonton diajak mengikuti perjalanan Wang Wei ya, yang diperankan oleh Xiao Miao, seorang ayah tuna bicara yang mencari putrinya yang diculik, dan Nevin yang diperankan oleh Joe Taslim, seorang jurnalis investigasi yang kehilangan istrinya yang juga seorang jurnalis, secara misterius dan menangani kasus perdagangan manusia oleh sindikat yang sama juga, teman berdua. Wah, kalau udah digabungin nih ya keduanya, ini bakalan epic banget, teman berdua. Karena salah satu kekuatan terbesar The Furious tentu saja terletak pada adegan aksinya. Koreografi pertarungan disusun dengan sangat detail banget, teman berdua ya, intens dan penuh kreativitas. Aktor lagi Indonesia Joe Taslim, yang juga sebagai salah satu pemeran kunci dalam film tersebut, itu mengatakan pada konferensi pers di Jakarta kalau The Furious itu memiliki koreografi pertarungan yang paling kompleks banget dan juga rumit yang pernah ia jalani. Gak hanya koreografinya yang baru, film ini juga semakin menarik berkat keberhasilan sutradara mengumpulkan para aktor dengan latar belakang seni bela diri yang berbeda-beda nih, teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pratu FM, teman terbaik kamu, teman pria dua. Ada kabar yang sangat menyedihkan ya. Bisa dibilang ini adalah hal yang sangat mengejutkan juga, karena pelatih timnas Portugal Roberto Martinez tidak akan melanjutkan tugasnya usai Piala Dunia 2026 nantinya, teman pria dua. Dimana keputusan ini mengejutkan banyak pihak juga di dunia sepak bola, dan Martinez akan mundur dari jabatannya apapun hasil yang diraih Portugal ya di turnamen kali ini, teman pria dua. Dimana keputusan ini sudah ia tegaskan sejak awal persiapan, dan di mana mantan pelatih Everton ini juga sudah memutuskan gak akan memperpanjang kontraknya yang nantinya akan berakhir usai Piala Dunia. Fokus Martinez masih tetap pada timnas Portugal, dan Martinez menandatangani kontrak sebagai pelatih Portugal pada Januari 2023, teman pria dua, setelah 6 tahun bersama Belgia, dan ia membawa pengalaman panjang banget ya dari level internasional sebelum menangani tim Selecao. Pelatih berusia 53 tahun ini mengaku terbuka kembali, teman pria dua, ke Liga Premier Inggris jika nantinya ada kesempatan melatih klub, namun ia juga tidak menolak tawaran dari tim nasional manapun. Where's the drums?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Produ FM teman terbaik kamu. Ada kabar yang sangat menggembirakan buat kamu para ARMY nih teman Produ ya. Karena gak cuma Vibesos aja yang bisa menambah hari. Karena kabar gembira ini datang untuk para ARMY di Indonesia. Promotor IMEI ya, itu Indonesia resmi mengumumkan penambahan hari untuk konser BTS di Jakarta teman-teman Produ. Dan konser yang awalnya hanya digelar 2 hari, kini dipastikan bakal berlangsung selama 3 hari, yaitu di tanggal 26, 27, dan juga 29 Desember di Stadion Gautama Gelora Bung Karno. Wow, jujur li happy dong pastinya ya, apalagi buat kamu para ARMY teman Produ. Karena keputusan ini diambil setelah tiket untuk jadwal awal di tahun di 26 ya hingga 27 Desember itu langsung ludes terjual hanya dalam waktu 1 jam. Wah, emang udah war tiket banget ya. Antusiasme yang sangat luar biasa dari para penggemar membuat pihak promotor itu bergerak cepat banget untuk menambah 1 hari pertunjukan lagi agar lebih banyak ARMY yang bisa menonton teman Produ. Dan konser ini juga menjadi momen yang sangat emosional banget karena menandai kembalinya BTS ke Indonesia setelah penantian selama 9 tahun.

Selamat pagi. Yuk kita mulai. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif.

0: Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. 1 jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif.
1: Yeay, teman Pro 2, kita masih di Proaktif. Hello, good morning everyone. Welcome to Proaktif, lagi bareng aku ya, teman Pro 2 Kartini yang bakal nemenin kamu 1 jam ke depan. Dan semoga kamu yang sedang mendengarkan di rumah, di dalam mobil, atau di tempat kerja selalu sehat ya, dan happy tentunya hari ini. Teman Pro 2, pagi ini kita bakal membahas tentang dua maut yang sering merenggut masa depan anak muda, yaitu judi online dan pinjaman online ya. Ini harus hati-hati banget teman Pro 2, yang mungkin ini bisa menentukan masa depan kita ke depannya. Jadi jangan sampai terjerumus ya, atau biasa disingkat dengan judol dan juga pinjol. Nah, pagi ini kita bakal bedah seluruhnya, mulai dari definisi manipulasi sistem realitas sosial di masyarakat hingga langkah penting untuk menyelamatkan mereka yang sudah terlanjur menggunakannya. Yuk kita mulai Proaktif hari ini teman Pro 2 setelah lagu berikut ya. Check it, it's time.

Ngobrol dua, stigma apa yang sering kamu dengar dari orang yang terlibat dengan judol? Pasti banyak banget kan stigma negatifnya Ngobrol dua. Tapi yang paling sering kita dengar itu masyarakat sering mencemooh para pengguna judol sebagai orang yang bodoh atau mungkin kurang iman ya. Fakta yang perlu kita ketahui adalah judol adalah sistem yang sudah dirancang khusus Ngobrol dua untuk mengganggu sistem saraf otak kita loh. Jadi hati-hati banget. Di dalam otak kita itu ada zat kimia bernama dopamin ya, yang mengatur rasa bahagia atau kesenangan. Ketika seseorang itu mendapatkan kemenangan pertama dari judol, otak akan memproduksi zat dopamin dalam jumlah yang besar, sehingga menciptakan ilusi kalau mereka adalah orang yang beruntung nomor 2. Nah, manipulasinya tuh parah banget ya, ada pada sistem random atau acak dalam permainan judol, yang sengaja banget diatur oleh bandar judol agar pemain selalu penasaran dengan rasa kemenangan. Begitu mulai kalah berulang kali, logika pemain tidak akan jalan secara normal ketika terhalang fenomena last aversion alias ketakutan kehilangan teman-teman dua. Otak pemain akan terus memanipulasi ya untuk bermain terus sampai modal kembali, dan di mana kondisi mental ini tentunya itu membuat para pemain semakin terjebak dalam lingkaran kecanduan yang sama beratnya dengan kecanduan zat adiktif narkoba. Dan teman-teman dua ya, di mana ketika uang mereka sudah habis, satu ancaman lain datang masuk menawarkan cara cepat untuk mendapatkan uang, tapi dengan konsekuensi yang lebih berat lagi pastinya. Dimana kita akan membahas itu setelah lagu berikut ini.

0: Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, Mompre 2 kita masih di Proaktif. Kita lanjut yuk pembahasan kita tadi, di mana ancaman lain yang datang ketika pemain membutuhkan dana cepat dan kilat untuk terus bermain judol ya. Siapa lagi kalau bukan pinjaman online ilegal. Saat pemain kehabisan uang ya, Mompre 2 untuk memuaskan dirinya, pinjol hadir menawarkan kemudahan luar biasa lewat transaksi tanpa hambatan ya. Cukup modal foto KTP dan selfie wajah, dalam hitungan menit uang jutaan rupiah langsung cair ya. Logika korban yang sudah menurun akibat kecanduan judol itu seringkali berpikir pendek, Mompre 2. Tapi kenyataannya di balik kemudahan itu ada bunga harian yang berlipat ganda dan biaya administrasi tersembunyi yang sering banget dilupakan peminjam. Lebih parahnya lagi ya, kalau kamu tahu Mompre 2, aplikasi pinjol ilegal ini diam-diam menyadap seluruh daftar kontak telepon dan galeri foto di dalam HP korban saat proses instalasi. Begitu pinjam gagal bayar ya, pinjol beraksi dengan meneror orang terdekat pemain hingga memaki dan juga menyebarkan data pribadi pemain ke keluarga atau Mompre 2. Ini benar-benar harus waspada banget ya, tidak hanya keluarga, teman kerja hingga guru sekolah. Pemain yang tadinya cuma punya masalah keuangan sekarang juga harus menanggung rasa malu dan juga judgmental dari orang di sekitarnya.

Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Yeay, semua Pro 2, kita masih di Proaktif. Sekarang aku mau sharing gimana caranya menolong teman ya atau kerabat kamu yang terjebak judol atau pinjol nih. Dan ini ada 3 langkah penting yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka, teman Pro 2. Sita semua akses finansial dan juga gadget, karena kecanduan ini itu mempengaruhi psikologi pemain. Korban gak akan bisa mengontrol dirinya sendiri, teman Pro 2. Pegang KTP-nya agar gak bisa mengajukan pinjol lagi, dan ganti semua password mBanking, dan batasi penggunaan HP hanya untuk komunikasi penting aja. Lalu yang kedua, jangan langsung melunasi pinjol ya. Jangan biarkan keluarga membayarkan utang itu secara instan, karena otak korban akan mendeteksi bahwa tindakannya aman karena dibantu keluarga, teman Pro 2. Dan efek jera tidak akan ada bagi peminjam. Jadi harus hati-hati banget ya, teman Pro 2. Lalu yang ketiga, alihkan dopamin ke kegiatan fisik. Misalnya aja kita tuh harus mengganti dopamin instan itu dengan dopamin alami yang sehat, dan ajak mereka berolahraga, sibukkan dengan komunitas sosial, atau mungkin bisa juga berkonsultasi ke psikolog untuk terapi perilaku, teman Pro 2. Dan itulah 3 cara terbaik yang bisa kita lakukan ya untuk membantu mereka.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

I guess you move on really easily. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, kita masih di Proaktif, teman Pro 2. Tidak terasa semua yang terkait dengan judul dan pinjol udah kita bahas pagi ini ya. Yang bisa kita petik dari pembahasan kita tadi, teman Pro 2, itu adalah jangan pernah sekali-kali tergiur oleh iming-iming cepat kaya dengan instan ya. Sesuatu yang kelihatan terlalu indah untuk kenyataan, anggaplah itu adalah sebuah jebakan. Wow. Dan yuk kita jaga lingkaran pertemanan kita, teman Pro 2. Kalau ada kerabat yang mulai menunjukkan gelagat aneh, mari rangkul mereka sebelum semuanya terlambat ya. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah setia nemenin aku, teman Pro 2, di Proaktif pagi ini. Jangan lupa bahagia hari ini ya. Aku Kartini, pamit teman Pro 2. Sampai jumpa lagi di Proaktif dengan tema seru selanjutnya. Bye.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif.

Terima kasih ya sudah jadi bagian dari Proaktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Kartini. Penyerang tim nasional Norwegia Erling Haaland menolak anggapan bahwa dirinya merupakan pencetak gol terbaik dunia saat ini. Bintang Manchester City tersebut justru menilai Harry Kane dan Kylian Mbappe lah tampil lebih produktif sepanjang musim 2025-2026. Pernyataan itu disampaikan Haaland setelah mencetak 2 gol dalam kemenangan Norwegia 4-1 atas Irak. Meski kembali menunjukkan ketajamannya, ia memilih bersikap realistis terkait persaingan para penyerang elit dunia. Informasi berikutnya teman Pro 2, di mana Kementerian Pariwisata menargetkan 19,1 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia pada tahun 2027. Angka tersebut naik dari target pemerintah di tahun 2026 yang membidik 16-17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Di mana program prioritas pada tahun depan akan difokuskan pada pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dengan kegiatan prioritas berupa penyelesaian 10 destinasi prioritas dan pembangunan 3 destinasi regeneratif. Informasi terakhir teman Pro 2, di mana timnas Inggris akan menghadapi Kroasia pada laga grup L Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di AT&T Stadium Arlington, Dallas, Amerika Serikat, dan laga ini menjadi ujian pertama bagi Thomas Tuchel sejak dipercaya menangani Three Lions, dan ia mengemban harapan besar membawa Inggris mengakhiri penantian panjang gelar juara dunia. Kroasia bukan lawan asing bagi Inggris dalam berbagai turnamen besar internasional. Kedua tim pernah bertemu pada semifinal Piala Dunia 2018 yang dimenangkan Kroasia. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 bersamaku Kartini. Sekaligus juga aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Selain ini bakal ada Karanda yang akan menemani kamu Teman Pro 2 di segmen Santai Siang. Aku pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
0: Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM
1: 107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Selamat datang di Santai Siang ya. Ada aku Randa yang nemenin kamu di sini sampai dengan jam 3 sore nanti. Dan sekarang kamu bakal mendengarkan Pro 2 Hitlist Indonesia dan juga Pro 2 Hitlist Mancanegara ya teman Pro 2. Selama 2 jam ke depan di Pro 2 Hitlist kamu bakal mendengarkan lagu-lagu Indonesia hits dan juga lagu-lagu mancanegara yang juga lagi update ya teman Pro 2. Jadi jangan ganti channel radio kamu, tetap di 107 FM Tarakan, atau bisa juga kamu dengerin di mana aja lewat aplikasi RRI Digital.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat. Produ FM.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Enggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu

0: perhatian, panggilan terakhir penumpang.
1: Pernah gak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya gak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang, bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah nge-play gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas, harus berani bilang no to narkoba, dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool!

Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tom Pro 2 masih di Santai Siang, ada aku Randa yang nemenin kamu di sini ya. Dan sekarang di jam 1 siang kita bergeser ke informasi dari dunia olahraga. Dikutip dari hari-hari.co.id, Tom Pro 2, ada Timnas Kolombia yang meraih kemenangan atas Uzbekistan 3-1 pada laga Grup K Piala Dunia 2026 pagi ini, Tom Pro 2, di mana pertandingan ini berlangsung di Mexico City Stadium ya, Meksiko, pada hari ini 18 Juni 2026. Di mana Kolombia ini, Tom Pro 2, tampil efektif dalam memanfaatkan peluang sehingga mampu mengamankan 3 poin penting pada pertandingan buka. Sementara itu Uzbekistan sempat memberikan perlawanan sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan lawannya. Dan Tom Pro 2, pada babak pertama ya, Kolombia ini langsung berusaha mengendalikan permainan melalui penguasaan bola dan juga distribusi umpan yang rapi, di mana Uzbekistan memilih bermain lebih disiplin sambil menunggu kesempatan membangun serangan balik yang cepat. Kolombia menerima kartu kuning pada kuning pertama ya, Tom Pro 2, pada menit ke-7 setelah Johan Mojica itu melakukan pelanggaran terhadap pemain lawan. Sedangkan Uzbekistan kemudian memperoleh kartu kuning melalui Abdul Qadir Kusanov pada menit ke-34 pertandingan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
1: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Teman Pro 2 ada Toy Story 5 ya, yang melanjutkan kisah para mainan ikonik dari Pixar dalam petualangan yang mengangkat tema perubahan zaman dan juga perkembangan teknologi. Dimana film ini merupakan produksi terbaru dari Pixar Animation Studios untuk Walt Disney Pictures ya Teman Pro 2. Dimana tentunya film ini tuh jadi film utama kelima dalam waralaba Toy Story, sekaligus sequel dari Toy Story 4 yang dirilis pada 2019. Di mana Toy Story 5 mulai tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai hari Rabu 17 Juni 2026 kemarin ya Teman Pro 2. Dan sejumlah pengisi suara lama itu juga bergabung kembali nih, termasuk Tom Hanks sebagai Woody dan juga Tim Allen sebagai Buzz Lightyear ya. Dan selain itu beberapa nama baru juga turut meramaikan jajaran pengisi suara dalam film ini. Gagasan untuk membuat film kelima sebenarnya telah muncul sejak 2019, dan saat itu Tim Allen ini mengungkapkan keinginannya untuk kembali melanjutkan petualangan para mainan tersebut. Meski demikian, Tom Hanks ini juga sempat menyebut bahwa Toy Story 4 itu sebagai penutup seri, namun kemungkinan untuk menghadirkan film kelima tidak pernah benar-benar ditutup oleh Pixar. Di mana pengembangan Toy Story 5 akhirnya diumumkan secara resmi pada Februari 2023 lalu Teman Pro 2. Selain itu Taylor Swift juga turut berkontribusi dalam soundtrack film ya, dengan membawakan lagu berjudul I Know It, I Know You. Dan dari sisi cerita ya, Toy Story 5 ini mengambil latar setelah Woody ini memutuskan meninggalkan Bonnie untuk tinggal bersama Bo Peep Teman Pro 2. Ia kemudian menghabiskan waktunya membantu mainan-mainan terlantar menemukan pemilik baru. Dan sepeninggalnya Woody, Jessie ini jadi pemimpin di kamarnya Bonnie ya. Sementara Buzz Lightyear ini bertindak sebagai tangan kanannya. Dan konflik itu muncul ketika Bonnie yang kini berusia 8 tahun lebih tertarik pada mainan barunya berupa tablet berbentuk katak bernama Lilypad.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku, Randa. Kita masuk ke informasi pertama, teman Pro 2. Ada Presiden Prabowo Subianto yang memberikan apresiasi atas pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan semakin baik. Di mana Presiden menyoroti kerjasama antara pemerintah Indonesia dan juga otoritas Arab Saudi dalam memberikan pelayanan kepada jemaah. Ia berharap kualitas pelayanan haji terus ditingkatkan sehingga jemaah Indonesia dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan lancar hingga kembali ke tanah air. Dan kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, datang dari dunia sepak bola. Ada Lionel Messi yang kembali menunjukkan kelasnya dengan mencetak hat-trick bersejarah untuk Argentina. Di mana penampilan gemilang tersebut menjadi pengingat bahwa Messi masih menjadi salah satu pemain terbaik dunia. Kontribusinya tidak hanya membawa kemenangan bagi tim, tetapi juga menambah catatan prestasi luar biasa dalam karir internasionalnya. Dan kita masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur sekolah, ASDP merilis revisi jadwal layanan feri di Tarakan, di mana penyesuaian jadwal ini dilakukan guna meningkatkan kelancaran arus penumpang dan juga kendaraan, sekaligus memastikan pelayanan transportasi laut tetap optimal selama periode liburan. Masyarakat diimbau untuk memperhatikan jadwal terbaru sebelum melakukan perjalanan. Sekian Info Pro 2 bersama aku, Randa. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan informasi tadi, teman Pro 2, sekaligus menutup perjumpaan kita di Santai Siang. Thank you udah nemenin aku dari jam 10 pagi tadi. Dan setelah ini kamu bakal ditemenin bareng Kak Ocha di segmen Pro 2 Update dan Sore Ceria. So, aku Randa pamit, teman Pro 2, kita ketemu lagi besok ya. See you dan sampai jumpa lagi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Selamat siang Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Ocha yang bakal nemenin kamu sore ini teman Pro 2. Seperti biasa ya, di sore ini selain ditemenin bareng Ocha, kamu juga bakal ditemenin sama musisi-musisi keren dari lokal sampai internasional. Dan kita akan bedah terkait informasi ter-up to date milik mereka. BTW sebelum kita mulai ke informasi pertama, hari ini tuh aku mau ngingetin kamu ya teman Pro 2, jangan lupa untuk download app aplikasi RR Digital di App Store atau di Play Store, biar kamu juga bisa terus dengerin Pro 2 Tarakan dimanapun kamu berada. Dan teman Pro 2, enough with basa-basinya. Sekarang kita langsung ke informasi pertama kita di hari ini ya, buat kamu para ARMY yang mungkin belum kebagian tiket konser BTS di Jakarta. Gimana kabarnya? Jangan galau, jangan bimbang teman Pro 2. Mungkin bisa dicoba lagi nanti, siapa tahu ada yang resell ya kak sih. Kita gak boleh berkecil hati dan terus berusaha, karena kabar gembiranya juga ternyata antusiasme penggemar yang luar biasa. Promotor resmi menambahkan satu hari lagi konser BTS World Tour Arirang di Jakarta. Wih, berarti ini masih ada kesempatan ya buat kamu. Kalau sebelumnya hanya digelar pada tanggal 26 dan 27 Desember tahun ini, kabarnya BTS juga bakal tampil di tanggal 29 Desember di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan ini informasi yang paling penting teman Pro 2, penjualan tiketnya untuk hari tambahan ini akan dibuka pada tanggal 19 Juni khusus untuk membership. Sementara untuk penjualan secara umum atau general dimulai pada tanggal 20 Juni mendatang maksud aku. Dan penambahan jadwal ini teman Pro 2 jadi bukti ya kalau ternyata BTS itu lagi digandrungi banget di mana-mana, bahkan di seluruh dunia hingga Indonesia. Jadi buat kamu yang kemarin belum berhasil war tiket teman Pro 2, ini adalah kesempatan kedua yang dikasih ke kamu. Jarang-jarang banget loh. Jadi langsung kasih kencang lagi internet kamu teman Pro 2, banyakin berdoa kali ya juga biar beneran bisa ketemu sama RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan juga Jungkook. Oke deh teman Pro 2, sambil bantu kamu doa ya, di sini juga aku bakal puterin lagu dari BTS dengan Swim. Check this out.

107 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 kali ini. Kalau tadi yang aku suruh siap-siap adalah Army, sekarang dari Moani, teman Pro 2. Kabar seru datang dari member paling tua TXT, Sang Hyung, yaitu Yeonjun, teman Pro 2. Rapper sekaligus performer andalan dari Tomorrow X Together atau TXT. Ini teman Pro 2, kabarnya dia bakal merilis album solo keduanya pada tanggal 10 Juli mendatang. Dan album ini atau EP ini diberi judul No Labels Part 2 nih. Wah, part 2-nya teman Pro 2. Dan akan menjadi comeback solo pertamanya setelah sekitar 8 bulan sejak perilisan album No Labels Part 1-nya. Menariknya lagi teman Pro 2, album terbaru ini bakal lebih menunjukkan gimana warna musik, cerita pribadi, serta identitasnya Yeonjun sebagai seorang soloist. Kalau kamu ngelihat karya sebelumnya ya teman Pro 2, Yeonjun emang bukan hanya tampil di depan kamera, tapi dia juga ternyata terlibat langsung dalam penulisan lagu, komposisi musik, sampai pembuatan koreografi. Jadi gak heran kalau banyak fans yang penasaran banget nih sama kejutan apa yang bakal dihadirkan kali ini. Sementara itu teman Pro 2, TXT juga lagi sibuk-sibuknya nih menggelar tour spesial ulang tahun debut mereka yang ke-7 di Jepang. Hebatnya lagi seluruh tiket konsernya langsung habis ludes ya teman Pro 2 sebelum hari pertunjukan alias sold out. Jadi buat kamu para MOA, siap-siap ya, siapin playlist kamu dan ruang penyimpanan atau memori kamu, karena nanti bulan Juli Yeonjun bakal hadir dengan karya baru yang bikin kamu bakal ketagihan banget deh. Oke, karena aku bawain informasi sedikit tentang Yeonjun from TXT, kita dengarkan lagu dari TXT juga dong. Ini ada dari Deja Vu, teman Pro 2. Aduh, salah satu lagu favorit aku dari mereka, meskipun aku bukan MOA banget ya, tapi kalau dengar lagu ini tuh enak aja gitu ya. Langsung aja, ini dia TXT with Deja Vu.

0: dalam karirnya. Setelah sempat vakum dari dunia hiburan beberapa tahun terakhir ini, Garam akhirnya resmi akan bergabung dengan agensi baru dan comeback sebagai seorang aktris. Buat kamu yang udah ngikutin perjalanan Garam, teman Pro 2, dia sempat debut ya bersama dengan girl band LeSSerafim dengan para member lainnya teman Pro 2 di tahun 2022. Tapi gak lama setelah itu malah diwarnai oleh kontroversi hingga dia harus cabut dari grupnya. Namun gak menyerah nih teman Pro 2, ternyata Garam lebih fokus pada pendidikannya dan mengasah kemampuan acting. Serta menariknya lagi, sejak Maret 2026 Garam sudah aktif di sosial media pribadinya, bahkan sudah punya 260 ribu subscriber di YouTube teman Pro 2. Akhirnya para penggemar pun melihat bahwa Garam ini sudah menjadi lebih dewasa dan saatnya dia akan melangkah ke dunia acting yang paling dia nanti-nantikan tentunya, baik itu dari Garam dan juga para fansnya. Nah teman Pro 2, Garam ini kan tetap semangat ya bangkit kembali meskipun kemarin sempat dijatuhkan oleh para haters. Jadi kita bisa mengambil nilai nih dari Garam bahwa dia gak pernah menyerah. Asik. BTW, karena Garam mau comeback, kita dengerin lagu dari mantan membernya kali ya, dulu teman Pro 2, ada dari LeSSerafim dengan single terbarunya Bumpala.
1: Dan itu pun paling hilang makanan aja tuh pun.

0: Temen Pro 2, kalau kamu lagi cari musik terbaru dan enak, pas banget stay di sini. Naikin volumenya, tetap di Pro 2 Update.
1: Seru sih Pro 2 FM, terekan teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Ocha teman Pro 2, masih di Pro 2 Update. BTW, siapa di sini yang gak kenal sama Teh Ute teman Pro 2? Penyanyi bersuara emas yang sudah menjalani dan menemani perjalanan musik Indonesia selama puluhan tahun. Ini kabarnya bakalan balik lagi ya, menemani kita dengan karya terbarunya yang berjudul Pelangi nih. Nah, lagunya ini resmi dirilis pada tanggal 12 Juni yang lalu dan punya nuansa yang khas era 80-an juga teman Pro 2. Menariknya lagi, dalam proses pembuatannya ternyata Teh Ute ini melibatkan sang suami Jeffrey Waworuntu sebagai produser eksekutifnya. Gak cuman itu ya, kalau lagunya ini gak kayak lagu kayak biasanya teman Pro 2, lagu cinta gitu ya. Tapi Pelangi membawa pesan tentang harapan setelah badai, tentang gimana cinta bisa jadi cahaya di tengah keraguan. Asik, buat kamu yang mungkin masih sering bingung nih teman Pro 2, mau dibawa kemana hubungan kamu bersama dengan pasangan, mungkin kalau dengar lagu ini jadi dapat insight gitu ya. Dan teman Pro 2, informasi tadi itu sekaligus menutup Pro 2 Update hari ini teman Pro 2. Karena gak kerasa sudah hampir jam 4 sore ya. Waktunya kita kembali ke segmen biasa di Pro 2 Sore Ceria teman Pro 2, masih ditemenin bersama aku juga Ocha sampai jam 8 malam. Kalau begitu teman Pro 2, untuk menutup Pro 2 Update, kita dengerin lagu dari Ruth Sahanaya dengan Pelangi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Selalu sunyi Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa di sini yang dulu sempat ikutan nangis pas ngelihat adegan Andy ngasih mainannya ke Bonnie, teman Pro 2, di Toy Story 4. Wah, apalagi pas dengar kata perpisahan di film terakhirnya nih, teman Pro 2, bikin aku ikutan sedih juga sih. Apalagi kalau kita ingat-ingat ya, petualangannya Woody dan Buzz di Toy Story itu udah selesai. Wah, teman Pro 2, ada kabar gembira buat kamu. Jadi ini gak beneran selesai ya, karena mereka berdua nih beserta dengan geng mainan mereka, Woody dan Buzz, bakalan muncul di bioskop, teman Pro 2. Dan sinopsisnya nih udah dibagiin. Menariknya cerita kali ini tuh membawa konflik yang benar-benar relate sama kehidupan zaman sekarang, di mana anak-anak itu udah jarang main mainan yang beneran, teman Pro 2, malah fokus ke iPad ataupun ke gadget gitu ya. Jadi Buzz Lightyear, Woody dan teman-temannya ini harus melawan gadget, yaitu Lily Pad yang akan menjadi teman barunya Bonnie, teman Pro 2. Nah, sekarang ini pasti kalian relate banget kan sama ceritanya itu. Jadi buat kamu yang mungkin pengen ngajak adik kamu, keponakan ataupun ya teman pengen nonton Toy Story 5, teman Pro 2, filmnya bakal tayang sebentar lagi. Jadi pantengin aja terus kapan kira-kira jadwalnya hadir di bioskop kesayangan kamu. Dan ini bisa jadi film keluarga yang paling ditunggu-tunggu di tahun ini loh, teman Pro 2. Kelanjutan kisah Woody dan juga Buzz. Oke, sambil kita tunggu lagi informasi-informasi lainnya yang tentunya bakal aku bagiin ke kamu sore ini, kita dengerin lagu selanjutnya yuk. Ada dari Kesha Lefranca with Better On My Own.
3: Thinking back to times before I started knowing.

0: nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM tarakan teman terbaik kamu. Wah, teman Pro 2, kayaknya tahun ini tuh bisa menjadi salah satu tier list drama paling oke. Dan di jajaran tahun 2026 ini menurut aku gak ada drama yang gagal. Semuanya gong banget. Bahkan sekarang nih kita tiba-tiba dikagetin lagi sama drama baru Shop for Killer season 2, teman Pro 2. Dan ini teman Pro 2 bisa aku bilang super recommended banget ya, apalagi kalau kamu sudah nonton yang season pertamanya. Dan gak pakai lama nih, konfirmasi langsung bakal tayang di bulan Juli. Oh my god, gak sampai sebulan lagi udah bakal tayang. Buat kamu yang penasaran kelanjutannya kayak gimana atau sedikit sneak peeknya teman Pro 2, kamu bisa nonton teasernya yang sudah dirilis di YouTube. Oke, okay? Intinya sih kayaknya konflik pertempurannya bakalan makin rusuh dan brutal banget. Jadi masukin langsung di watchlist kamu. Buat kamu yang belum nonton di season pertama, aku saranin nonton dulu season pertama biar nanti dapat kelanjutannya di season kedua ya.

0: Sobat kreatif, pernah nggak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, nggak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Wah, teman Pro 2, apa kata aku kan, kita benar-benar dimanjain tahun ini. Banyak banget film bagus, drama yang bagus. Salah satunya ini ada Shrek 5 yang baru aja merilis trailer terbarunya, teman Pro 2. Akhirnya Shrek, Fiona dan Donkey bakalan balik lagi dan bakalan ada petualangan fantasi baru yang penuh akan leluconnya khas Shrek itu, teman Pro 2. Dan tentunya film ini tuh lanjutan dari seri Shrek yang sudah lama dinantiin sama kamu sebagai para fans. Dan Universal Studio merilis trailernya kemarin nih, tanggal 16 Juni. Nah, buat kamu yang penasaran kira-kira kapan ya jadwal filmnya tayang, gak lama setelah ini, teman Pro 2, tanggal 30 Juni nanti Shrek 5 bakalan rilis di bioskop kesayangan kamu. Dan tentunya nih, ternyata pengisi suaranya juga balik lagi dong, gak diganti sama sekali. Masih Mike Myers sebagai Shrek, Eddie Murphy sebagai Donkey, dan Cameron Diaz sebagai Fiona. Terus nanti bakal banyak lagi juga ya nama-nama baru yang bakal bergabung, teman Pro 2. Contohnya ada Zendaya dong, Marcelo Fernandez, dan juga Skyler Gisondo. Oh my god, teman Pro 2, so siap-siap aja sih kalau mau lihat trailernya gimana. Untuk tahu sinopsisnya tipis-tipis, teman Pro 2, bisa kamu cari di YouTube sekarang.

0: Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar yang bikin rame sosial media dari hari kemarin sampai hari ini nih teman Pro 2. Sumpah pas aku baca beritanya akhirnya kayak, oh keren juga nih ya inovasinya. Jadi ajang penghargaan super bergengsi Grammy Awards resmi ngumumin kalau mereka tuh bakal nambah kategori khusus yang baru teman Pro 2, yaitu Best Asian Pop Performance mulai tahun depan. Dan ini benar-benar bikin para fans artis K-pop, J-pop maupun yang lainnya tuh teman Pro 2 berbondong-bondong nyampein ke para teman-teman yang lain biar bisa vote musisi andalan mereka. Nah, kira-kira nih teman Pro 2, ada grup atau musisi favorit kamu enggak nih yang masuk nominasi untuk tahun depan? Kalau iya, buruan vote sekarang karena ternyata sudah dimulai nih teman Pro 2 dan para fans-fans lain udah gercep duluan nih dari hari kemarin untuk dukung idola mereka. Dan untuk kategori ini sih teman Pro 2 ada banyak banget, ada dari K-pop, J-pop dan lain sebagainya, C-pop juga ada. Jadi mending kamu cek buruan, siapa tahu nanti idola kamu masuk di jajaran nominasi yang ada di Grammy. Ih keren banget gak sih teman Pro 2, akhirnya Grammy mulai memandang lagu-lagu di Asia loh. Keren banget ya. Oke sekarang kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada dari Stephanie Putri featuring Elefante and Zhang Yangqi dengan No Explanation. Check this out.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarekan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana kabar kamu nih di sore hari ini? Gak kerasa udah jam 5 aja ya. Ya ampun, akhirnya hari ini berakhir teman Pro 2 dari aktivitas-aktivitas yang melelahkan mungkin. Jadi buat kamu yang lagi di perjalanan menuju ke rumah, jangan lupa untuk selalu hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Biasanya kalau jam-jam segini sih pada lumayan padat gitu jalanan di kota Tarakan. Dan pastiin kamu tetap stay tune di 107 FM, jangan kemana-mana karena lagu-lagu asik dan informasi menarik masih bakalan aku share ke kamu tentunya sampai jam 8 malam. Oke deh teman Pro 2, sambil nemenin kamu di perjalanan nih ada lagu selanjutnya dari Marion Jola dengan Not Your Cup of Tea. Ih, ini salah satu lagu yang enak banget sebenarnya dinyanyiin pas lagi di dalam mobil teman Pro 2. Jadi pas banget ya jadi next song kita. So here it is.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Seratus di Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, BTW kamu orangnya yang salah satu ngikutin film Spider-Man gak nih di bioskop teman Pro 2? Aku ngikutin banget, apalagi kemarin sempat patah hati ya, karena seperti yang kita tahu ceritanya Spider-Man ini lagi dilupain sama teman-temannya, bahkan sama seluruh dunia. Jadi gak ada yang tahu nih Spider-Man itu siapa, kayak di reset ulang gitu. Aduh, jadi makin gak sabar sebenarnya sama film Spider-Man yang terbaru ini, karena katanya bakal ada kelanjutan tentang kisah Spider-Man yang baru aja dilupakan sama dunia. BTW teman Pro 2, ngomongin soal Spider-Man, kemarin tuh sempat ada wawancara singkat ya antara Tom Holland yang ngasih sedikit ucapan bahagia, bahkan bisa dibilang sebuah pujian sih untuk aktor muda Owen Copper yang katanya juga punya potensi untuk jadi the next Spider-Man. Waduh, kebayang gak nih teman Pro 2? Pasti si Owen Copper tuh ngerasa kayak lagi terbang gak sih tiba-tiba ditodong pujian kalau dia cocok banget untuk jadi the next Spider-Man. Tapi teman Pro 2, seperti biasa ya, ucapannya Tom Holland pasti jadi trending kalau bawa-bawa kayak gini. Tandanya teman Pro 2, para fans langsung pada kagok dan kaget nih lebih tepatnya. Apa jangan-jangan Tom Holland mau hiatus, atau mungkin udah mikir pensiun nih jadi Spider-Man dan bakal nurunin kisahnya ini ke Owen teman Pro 2. Tapi banyak yang bilang kalau si Tom Holland cuman muji aja kok. Tapi kita tunggu aja teman Pro 2 ya, kira-kira nanti kayak gimana. Karena jujur aku masih belum siap kalau harus ditinggalin sama Tom Holland. Apalagi kabarnya kemarin dia sudah menikah dengan Zendaya ya. Congratulations by the way.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore Ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Seru sih Pro2 FM, tarikan teman terbaik kamu. Teman Pro2, aduh udah hampir jam 6 nih ya. Mungkin buat kamu yang lagi santai di rumah teman Pro2, atau mungkin yang masih ada di perjalanan, bakalan nunggu azan maghrib tiba teman Pro2 sambil bersantai. Nah di sini nih pas banget, harus stay tune terus ya di Pro2 FM. Karena nanti di jam 6 sampai dengan azan maghrib tiba, bakal ditemenin sama lagu-lagu religi biar kamu makin relax teman Pro2. And masih ngingetin juga, aku masih setia nemenin kamu sampai jam 8 malam ya. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di 107 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata. Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja.

Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2 FM.
1: Seratus tujuh FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2, 3 fakta menarik yang ada di dunia. Fakta pertama, Samudra Atlantik semakin meluas, sementara Samudra Pasifik mulai menyusut. Akibat pergerakan lempeng tektonik bumi, ukuran Samudra Atlantik terus bertambah luas sekitar 4 cm setiap tahunnya karena adanya aktivitas gunung berapi bawah laut di tengah samudra yang terus membentuk kerak bumi baru. Sebaliknya, teman Pro 2, Samudra Pasifik justru semakin menyusut karena lempeng tektoniknya terus terdorong ke bawah lempeng lain dalam proses subduksi. Fakta kedua, sebagian besar logam mulia di bumi berasal dari hantaman meteorit kuno. Secara ilmiah, logam berat dan berharga seperti emas, platinum, dan paladium seharusnya tenggelam ke dalam inti cair bumi saat planet ini baru terbentuk miliaran tahun lalu. Keberadaan logam-logam mulia yang bisa kita tambang di permukaan bumi saat ini adalah hasil dari hujan meteorit raksasa yang menghantam bumi sekitar 200 juta tahun setelah pembentukan planet, meninggalkan lapisan logam berharga di kerak terluar bumi. Fakta ketiga, kilat petir memiliki suhu 5 kali lebih panas dari permukaan matahari. Saat sebatang kilat menyambar, energi listriknya yang luar biasa besar akan memanaskan udara di sekitarnya secara instan hingga mencapai suhu sekitar 30.000 derajat Celcius. Suhu ekstrim ini, teman Pro 2, secara ilmiah tercatat 5 kali lebih panas dibandingkan dengan suhu permukaan matahari yang hanya berkisar di angka 5.500 derajat Celcius. Pembuangan udara yang mendadak akibat panas inilah yang menghasilkan suara dentuman guntur. Dan teman Pro 2, itu tadi info Pro 2, 3 fakta menarik yang ada di dunia.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, aku kangen banget deh, gak ketemu kamu sejam rasanya kayak ditinggal seminggu gitu ya. Akhirnya balik lagi bareng Oce di Sore Ceria, teman Pro 2. Dan aku sudah punya informasi terbaru yang bisa menghibur kamu di jam 7 malam ini. Kali ini teman Pro 2, kamu udah mantengin belum trailer film terbarunya Spider-Man yang belum dirilis? Nah teman Pro 2, aduh kata aku sih mending dilihat dulu sebelum film aslinya atau film officialnya sudah turun di bioskop ya teman Pro 2. Karena pas aku lihat cuplikannya tadi, makin gak sabar jujur sama bulan depan. Soalnya Sony Pictures itu menarik banget ya lewat trailersnya ini. Mereka ngasih sneak peek bahwa Mark Ruffalo yang kembali jadi Bruce Banner itu bakalan hadir teman Pro 2, alias Hulk bakal mampir di serial resmi Spider-Man Brand New Day. Dan di trailernya ini kelihatan banget si Peter tuh lagi stres banget ya nyari bantuan karena ngerasa kekuatannya makin gak kekontrol. Dan dia datengin si Bruce ini teman Pro 2, Bruce Wayne, yang malah tiba-tiba berubah jadi Hulk di depan matanya. Asik sih teman Pro 2, jadi makin penasaran jujur ini gimana ya jalan ceritanya kalau tiba-tiba muncul Hulk gitu kan. Terus aku penasaran juga apakah Hulk ini masih ingat Peter Parker atau enggak nih teman Pro 2. Padahal mereka tuh berjuang habis-habisan ya bareng pas lagi lawan Thanos. Aduh sedih banget sih kalau si Peter juga harus dilupain sama Bruce Wayne. Tapi ya kita tunggu aja ya teman Pro 2 nanti di filmnya kira-kira bakal kayak gimana jalan ceritanya teman Pro 2. Oke, buat kamu yang malam ini ada kegiatan buat nongkrong dan mungkin lagi di perjalanan teman Pro 2, kita lanjut ke lagu selanjutnya yuk. Ada dari Dikta dengan Stop Bilang Iya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM tarikan teman terbaik kamu, teman Pro 2, karena udah jam 7 ya, waktunya kita dengerin lagu-lagu dari akselerasi kreatif musik nih teman Pro 2, tentunya dari teman-teman kita sebagai musisi lokal Indonesia. Nah kali ini teman Pro 2, aku bakalan puterin kamu lagu dari Begundal Lawak Baru teman Pro 2 yang berjudul Hello We're Coming Back. Nah ini teman Pro 2 adalah salah satu musisi lokal yang berkolaborasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, dan mereka itu resmi didukung dalam segi promosi dan distribusi, baik itu di aplikasi Spotify dan juga dibikinkan teman Pro 2 musik video yang sudah bisa kamu cek di YouTube juga. Nah kabarnya nih, salah satu personil bandnya ini bilang kalau lagu mereka yang Hello We're Coming Back ini tuh sebagai pengingat akan perjuangan mereka, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup tuh sepanjang karir mereka juga. Dan untuk proses produksi video klip ini ternyata teman Pro 2 dilaksanakan di Kota Malang dan Kota Batu Jawa Timur, yang memadukan visual naratif serta menyandingkan masa kini yang suram dengan kelas balik masa lalu mereka yang penuh akan solidaritas. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang suka dengerin lagunya, karena kebetulan sering juga nih diputarin di jam 7 malam ini, kita dengerin lagi yuk. Ini dia Begundal Lawak Baru with Hello We're Coming Back.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa nih udah hampir jam 8 malam dan tinggal satu lagu terakhir nih yang bakal nemenin kamu sebelum aku pamit, teman Pro 2. Ada dari El Pama Prison dengan DC Squad El Pama yang juga merupakan musisi lokal berkolaborasi dengan Kementerian Kreatif di program akselerasi musik. Well, teman Pro 2, lagu dari El Pama Prison akan menjadi penghantar perpisahan kita sebelum kamu akan berlanjut ke keseruan lainnya di Pro 2 FM. Tentunya di malam ini kamu akan ditemenin sama teman-teman Pro 2 Jakarta, teman Pro 2, dengan acara MLC. Dan nanti juga bakal ditemenin sama Kak Teo di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Well, kalau begitu teman Pro 2, udah saatnya aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Well, I'll be back juga besok, teman Pro 2. Jadi biar kamu gak ketinggalan tentunya di siaran-siaran seru lainnya yang ada di Pro 2 FM, pastiin kamu stay tune terus di sini. Oke deh, kalau begitu ini dia Pama Prison, this is Scott El Pama. Aku ucap pamit, see you when I see you. Bye-bye.

0: barengan sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Jet.
1: Lagi mana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
0: Kalian jadi enak pagi ya.
1: Iya.
0: Jadi morning person ya.
1: Gak apa-apa. Jadi kita kebagi dua
0: gitu. Oh iya benar.
1: Ya begitulah dunia tiba-tiba ya. Tapi gimana kabarnya di malam hari ini?
0: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Teman lo dua, mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
1: Gue paling happy, sebenarnya gue bukan happy, iri.
0: Kenapa?
1: Ngeliat lo pas bareng sama, kemarin tuh ada artis-artis keren ya. Ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
0: Yes.
1: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman-teman berdua.
0: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
1: Yes. Bener. Biasanya sama memang suka berkolaborasi bareng sama suami
0: bikin lagu sama suaminya.
1: Yep.
0: Sekarang sama suaminya nih.
1: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini.
0: Yo,
1: lagu-lagunya juga R&B, yes, tentang relationship, gitu kan. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
0: Yo, nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syarafi dan juga Ray.
1: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105.
0: Aku bisa langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya.
1: Bener.
0: Drop aja di live chat YouTube RR Jakarta.
1: Kalau gitu jangan malu-malu dulu karena kita bakal balik lagi. Yes. Jadi stay tune terus di MLC
0: Music Live Share.

0: Kita sudah di Music Live Channel. Yeah, yeah. Tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Masuk sih. Ini Shahabe. Halo, halo, halo. What's up, what's up?
0: Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar?
2: Baik, baik, baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Berat ya? Beban ya?
2: Beban sih.
0: Gak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan ya. Iya, iya, iya. Kita
1: keren-keren
0: sekali.
1: Bener-bener. Ada Sarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging, challenging. Tapi kalau dari cerita tadi sih, Dewi lebih challenging.
0: Apa? Kenapa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Pro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out to Pro 2 Banten. Tadi gue mampir.
1: Iya, ya, oh, udah mampir lo. Katanya lo siang dari sana kali ya.
0: Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh, aduh, aduh.
0: Dan gimana nih, what's house life lately, Sharawi?
2: It's been good, it's been good. Alhamdulillah, I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Okay.
2: So it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always excited.
0: Okay.
1: Oh, tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya soalnya.
0: Yeah. Ini kelihatan sih di apa namanya in frame. Lo lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu apa.
0: Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Sharafi.
1: Apa tuh?
0: Sharafi tuh kalau udah ngulik pasti dia mentok.
1: Oh iya.
0: Dan masih dia nguliknya banyak. Lo tau, lo dia ngulik jam.
1: Okay, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera. Terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih. Kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Iya. Yeah. Gue pernah main remote control sama dia.
2: Di blok M.
1: Wow, quite random sih.
0: Terus dia kayak, hey, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, sumpah serem sih.
0: Terus kayak bener main.
1: Wow.
0: Jadi Sharafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lu? Ya, apa gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malah, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajaran tuh yang kita main RC.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulik-ulikan baru ya? Masih ulikan yang lama aja ya?
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi nggak ada yang gak ada.
2: Sepeda ngetren.
1: Sepeda sih.
0: Sepeda lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Bener.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Sharafi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi ini yang paling baru adalah ngulik lagu nih katanya nih.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal. Setelah itu gue ketemu Karimi. And kita ngobrol. Akhirnya kita we do an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana? Gimana ceritanya?
2: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B. Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave. Jadi pas banget.
0: Wah, bisa gitu ya?
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung menopnya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya untuk lagu ini langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada enggak lagu apa namanya lagu lu yang lain gitu yang lu pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lu bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya. Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version.
1: Maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, okay nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kan?
2: Gimana? Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one-sided. Selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's okay. Always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Oke. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang nih zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi memang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lo baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, bener sih. Oke.
2: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayaknya Devi orang gini deh kayaknya gini deh gitu loh kan, sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood, akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Nah tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita, quote unquote, tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga, maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek, dia berhati-hati kali ya.
2: Betul.
0: Karena dia takut gitu.
2: Bener.
0: Ketemu edit sekali, red flag.
1: Aduh. Apa sih red flag? Masa langsung gitu? Masa langsung gitu?
0: Apa red flag lo, Edit?
1: Aduh, red flag gue. Apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Bisa ya.
1: Mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact nih, fun fact aja ceritanya. Apa? Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
1: Oh iya.
2: Seberapa benar?
0: Jadi, benar banget ya. Surprise gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda.
1: Oke.
0: Okay. Kanan itu gimana orang lain melihat lo.
1: Oke. Okay.
0: Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah kalau dari perbacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
2: Karena
0: jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside, tapi sebenarnya di dalam inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey kayak gitu.
1: I see.
0: Mungkin lo harus dipaham reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih lovey-dovey ya?
0: Iya kan? Kalau lo gimana, Vi?
2: Gue apa ya? Gue sebenarnya sangat-sangat perasa. Gitu. Okay. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
1: Oh iya sih, bener sih.
0: Iya. Yeah. Sama juga.
1: Iya, bener.
0: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar nggak salah paham tentang Raffi. Asik. Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah, gue nggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak, tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener. Jadi kayak gue I'm Scorpio October. Jadi kayak di selalu biasanya gue selalu baca Scorpio itu punya trust issue. Gue punya trust issue sih, gitu. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard.
0: Untuk percayanya tuh takes time juga.
1: Benar-benar.
0: Iya, orang menyimpulkan tadi tuh cepat dan menurut Raffi ya jadinya salah paham.
1: Betul.
0: Seru nih. Ngobrol dua nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Pastinya langsung mau putar aja.
1: Oke, boleh. Kalau mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham.
1: Yes.
0: Kali ini sama Rini Wulandari, teman bro 2. Kalau gitu langsung aja ini dia. Salah Paham lagi.

0: Alright, welcome to MLC Music Live Kit.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syahrafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
1: Yep.
0: Barengan sama Tini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya, apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya?
2: Ada beberapa musical changes aja sih, ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya?
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi
1: asli. Oh, dari versi yang lama.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Itu tuh monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lu tahu film itu enggak?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolognya Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gua kepikir kayak lucu kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya. Kayak gak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
1: Oh. Oke. Okay.
2: And honestly, I never like anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time penting banget. Jadi kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Betul,
0: biar gak ada salah paham
1: Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya, gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi.
0: Bener-bener
1: yang penting sih. Tapi ini ya, kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, maunya gerasa gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar gak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan
0: ya? Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, gak apa-apa. Kalau lo gak suka juga gak apa-apa gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya gak pengen-pengen banget tapi kayak gak enak lagi. Terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu. Kalau enggak ya juga enggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh. Karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu.
1: Jadi orang lain ya.
0: Capek. Bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu. Kalau enggak ya bilang gitu ya.
1: Bener-bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak. Ngomong memang gampang
0: ya. Bener-bener. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar. Bener-bener.
0: Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari mungkin dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik, ada ini gak sih? Insight gak sih?
2: Nah, itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
1: Okay.
2: Makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak ekspektasi akan sekeren itu gitu loh. Pas dinyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: I was like holy.
1: Manual sensor.
2: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih setelah on track di lo gitu?
2: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau soto atau gimana. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia. But like it's in her, she is stylish, she is full of personality, she is full of taste. And itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue, I find myself sering banget dengar orang lain bilang ya gue pengen nih ketemu musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, and it's just there gitu loh. Style, she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomong soal salah paham, lo setuju gak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kalau ada bibit bobot bebet. Dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
2: Ya.
1: Lu setuju bang?
2: Gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebet itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda,
2: sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Penting juga. Lo menurut lo gimana?
0: Menurut gue gimana ya? Penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
0: Penting juga sih. Tapi gue nggak tau, gue harus lihat dia gitu.
1: Karena kan maksudnya yang gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
0: Yeah.
1: Cinderella.
0: Yeah.
1: Terus abis itu Titanic.
0: Titanic.
1: Nah betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam. Yeah,
2: itu
1: nyambung. Nggak bisa dibungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok. Ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare.
2: Aduh, berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
0: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
2: Iya.
0: Nah, akhirnya ya.
1: Itu terjadi semua karena salah paham.
0: Nah itu dia.
1: Makanya ini salah paham ini penting sih.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
0: Itu
1: komunikasi dua arah. Ini seru banget ya bro dua. Anyway, ya, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini, ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
2: Woi. Hai Joshua.
1: Aku ada tebak-tebakan.
0: Aduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab
0: Syahrafi.
1: Syahrini.
0: Kok Syahrini sih?
1: Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
2: Oh, benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
1: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
0: Jawabannya
1: apa?
2: Jawabannya apa ya?
1: Ayo.
2: Ibu kota negara apa?
1: Ibu kota Yordania. Aman. Ya,
2: aman. Thank you. Masuk tuh.
1: Masuk tuh. Oh, ada tebakan lagi buat tadi masukin aja.
0: Gua enggak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
1: Iya lagi gua juga enggak tahu.
2: Masuk tuh.
1: Gagal. Joshua kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
0: Yes, buat teman-teman berdua juga yang masih pengin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Pastinya abis ini kita bakal sih seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat. Yeah.

0: Yes, kita masih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu. Ada Johansen, selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Terus abis itu ini juga Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: WhatsApp Dimas.
0: Ayo kalau mau nanya-nanya
1: boleh.
0: Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya?
1: Apa?
0: Mungkin What do you think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkat ya. Boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang trend.
2: Okay,
1: alright, okay. Let's go.
0: Okay, kalau gitu langsung aja What do you think yang pertama.
1: Alright.
0: What do you think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: Takut salah.
0: Gak apa-apa, ini kan. Menurut kepercayaan bener. Saya. Bener. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya benar ya. Benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa maca apa?
2: Gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. Kayak I probably do it too much though.
0: Oh.
2: Kayak gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau maca. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti maca sih, but
0: okay.
2: Kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Oh, sesimpel itu aja ya.
2: Iya, yeah, but maybe overrated. Okay. Maybe. I think kayak. Well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru. But
0: yes.
2: Maybe it is overrated if okay. You bela-belain untuk menunggu kayak
0: ngantri tiga jam
2: for it. Maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Nanti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
0: Oke, okay, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Coba.
1: Okay, dari gue. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why, karena maybe it's because of the interface. Kayak kalau Google mudah, kan ya. Lebih mudah kan jadinya everything that you search for dikompil dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Karena yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kalau Beyblade kan juga ada result value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah itu sekarang gue cari tahu result value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra.
0: Yeah.
2: Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Blast.
0: Yeah.
2: Flavor Blast ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade.
0: Oh,
2: di Flavor Blast, man.
1: Wow.
2: Sabtu malam. Mungkin okay. Lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih. Masih belum pede gue kalau lawannya. Gitu-gitu ya.
1: Pro-pro ya. Oke.
0: Okay. Alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. Okay. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan.
1: Oh. Oke.
2: Okay. Agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But okay. Like menurut gue, it is very very. Gue kebayangnya it's gonna be very hard sih.
0: Yeah.
2: Kayak it requires a lot of commitment.
0: Sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before okay. You go do long distance gitu loh menurut gue. And it's very hard apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan. Belum.
0: Oke.
1: Alright.
0: Selanjutnya
1: dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Oh, gue setuju sih.
0: Tidak mungkin. Oh, tidak mungkin.
2: Gak tahu ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke dirinya sendiri, gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lawan di belakangnya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau lo perhatiin, kalau lo mau, misalnya nganterin somebody pulang lah, itu kan banyak didebatkan ya. Gue kayak, kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Okay. Kalau menurut lo gimana sendiri? Lo yang lempar pertanyaannya.
1: Oke. Okay. Menurut gue sebenernya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga, maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Oh bisa.
2: Mungkin itu di rephrase sih, kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo nggak ada mungkin kalau lo bener-bener sama sekali nggak ada rasa.
1: Mungkin ya.
0: Ini masih dilema juga sih.
1: Dilema juga orang. Sih.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Masih ada lah.
0: Oke. Okay. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch, basically. Okay. Menurut gue, there's something charming about kita, human beings, dimana kayak we are not perfect. Okay. So, menurut gue, imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih, termasuk di musik sih. Gitu.
0: Berarti lo secara, lo kan musisi, tapi lo gak ada rasa, apaan sih, takut gitulah. Kalau AI itu bakal ngegantiin.
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue, musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang nggak mesti orang yang bikin nggak apa-apa. Yeah. Untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot di replace sih.
0: Iya sih, benar sih. Karena susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin enggak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright. Itu dia.
0: Terakhir deh.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek cowok, ya kan, yang lagi salah paham kayak I need apa namanya, I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube.
0: Okay.
2: Dan tapi yang paling penting, you guys got a request di
0: Produk FM. Udah tahu
1: bro. Pokoknya kamu sebaik-baiknya request ya lagu
0: Salah paham lagi
1: di Produk FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan masih kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
2: Thank you so much.
0: Always banget, seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produk 2 jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @Syarafi_.
0: Oke. Right. Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini_.
1: Benar.
0: Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produk 2 yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga, dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Produk FM favorit kamu juga.
0: Oke. Kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Dan gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Alright. Kita signing out dulu. Bye.
3: Music Life Chat.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

Cerita bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Cerita bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

107.7 FM, teman terbaikmu, teman pro 2. Hai, balik lagi bareng Theo di malam ini. Jaga malam, jangan galau malam-malam, teman pro 2. Di segmen spesial kita malam ini, cerita bareng pro 2, bareng Theo yang pastinya ceritakan ceritamu, teman pro 2. Kita malam ini temanya mengejar versus menunggu, teman pro 2 ya. Kamu tipe orang yang gimana nih? Dari dua kalimat tersebut, teman pro 2 ya. Mengejar atau menunggu ya. Mengejar bisa jadi dalam konteks percintaan ya, atau menunggu dalam konteks kepastian, teman pro 2. Jadi buat kamu yang masih stay tune, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Bisa juga request lagu, teman pro 2 ya. Tadi ada Karometrakan yang udah request lagu Starla. Lalu ada Kak Zivin ya, yang udah request lagu Liodra Pura-Pura, teman pro 2. Dan pastinya malam ini kita bakal susuran bareng ya. Aku bakal ngibur kamu di malam ini biar gak galau. Dan aku harap kamu juga ngibur aku di malam ini dengan berkomentar di Instagram, di TikTok kita, teman pro 2 ya. Di pro2.tarakan pastinya. Kalau gitu, teman pro 2, malam ini kita buka cerita bareng pro 2 dengan lagu dari Jam Miller, I Lose Myself in Loving You. Ini dia.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini, nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.

0: Capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Cerita bareng Pro2.
1: Cerita bareng Pro2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita bareng Pro2. Ceritakan ceritamu.
2: Selamat setuju Pro FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Cerita bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Masih bareng Theo yang masih nemenin kamu malam ini nih, guy. Anyway, teman Pro 2, malam ini kita bahas mengejar atau menunggu ya. Dan kali ini teman Pro 2 ya, banyak banget yang pasti kita bahas teman Pro 2. Enggak cuma hal itu, jadi buat kamu yang pengen join di Instagram ya, pastinya di live TikTok kita Pro2 datarakan teman Pro2 ya, biar kamunya seru-seruan bareng kita di malam hari ini ya. Dan tadi teman Pro2 ya, seru banget tadi ada dari Kak Matahari bilang kalau dikejar itu dia gak milih dua-duanya teman Pro2, karena kalau dikejar nanti cowoknya itu suka seenaknya, dan kalau kita nunggu nanti dia takutnya kita, dianya gak tahu teman Pro2 ya, kita tuh kita lagi nunggu apa enggak gitu. Jadi dia gak milih dua-duanya teman Pro2. Kalau kamu nih gimana nih teman Pro2 ya, milih dua-duanya atau mungkin kamu pilih salah satu, mengejar atau menunggu? Kalau aku sih jujur teman Pro2 lebih tergantung. Kalau mengejar, aku pasti ngejar yang namanya saat ini pasti karir ya teman Pro2 ya, banyak banget yang pastinya harus dikejar. Tapi kalau masalah hubungan teman Pro2 ya, aku lebih ke netral aja kali ya teman Pro2 ya. Aku gak suka, gak ngejar-ngejar banget, gak nunggu-nunggu juga teman Pro2, karena kita gak perlu nunggu hal-hal yang belum pasti gitu ya. Jadi buat kamu yang masih stay tune teman Pro2, silakan gitu ya. Malam ini teman Pro2 ya, gabung di live video kita di Pro2 Dotarakan. Kira-kira kamu pilih yang mana teman Pro2, menunggu atau mengejar? Yes, I'm

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Cerita Bareng Pro 2 masih bareng Theo, masih nemenin kamu malam ini, teman Pro 2 ya. Semangat buat kamu yang beraktivitas di hari ini, teman Pro 2. Mungkin kerja ya. Kerja apapun itu, teman Pro 2 ya, malam ini ya. Pokoknya semoga aktivitas kamu mungkin dari pagi tadi sampai besok nanti ketemu pagi, teman Pro 2 ya. Jangan lupa istirahat, jangan lupa makan biar kamu tetap sehat sentosa, teman Pro 2, biar aktivitas kamu juga tetap berjalan lancar. Dan seperti biasa, teman Pro 2 ya, di malam hari ini di Cerita Bareng Pro 2 ditemani sama Theo yang masih nemenin kamu malam ini, setia nemenin kamu biar kamu gak galau. Ternyata aku yang galau. Bercanda, teman Pro 2 ya. Mungkin hari ini lagi lelah aja, capek aja, tapi aku tetap semangat ya, teman Pro 2. Pastinya menghibur kamu dengan informasi-informasi dan lagu-lagu yang asik di malam ini nih, guys. Anyway, malam ini tema kita, teman Pro 2 ya, mengejar versus menunggu. Dari tema malam ini, teman Pro 2, kira-kira kamu tipe orang yang mana? Kalau misalnya dalam hubungan deh, dalam hubungan. Karena teman Pro 2 ya, kalau dalam hubungan tuh pasti ada yang namanya, ada yang nunggu, ada yang ngejar. Biasa cewek itu dikejar, teman Pro 2 ya. Kita laki-laki yang mengejar dan mereka yang menunggu. Mereka perlu kepastian dari kita. Tapi kadangkala ya, kadangkala gak tuh. Kayak lagi cerita doang aja. Kadang ada juga, dan ada juga ya, teman Pro 2, cewek yang ngejar cowok gitu. Ya gak apa-apa sih, dua-duanya gitu ya. Antara cewek yang ngejar cowok atau cowok ngejar cewek, gak apa-apa, teman Pro 2. Sesuai dari yang berhubungan, yang menjalankan hubungan tersebut, yang pengen menjalani hubungan tersebut, kira-kira senyamannya seperti apa gitu ya, teman Pro 2 ya. Atau mungkin kamu tipe orangnya yang mungkin dikejar gitu ya. Pokoknya aku mau nunggu gitu, maunya dikejar. Tapi ternyata dia gak ngejar-ngejar, kenapa? Karena dia gak tahu kalau kamu nunggu, teman Pro 2. Itu tuh biasanya sulitnya. Jadi biasanya kita anak muda gitu ya, suka yang namanya main kode-kodean gitu, atau pasang pukat. Biasanya istilah itu, teman Pro 2 ya, yang sering dikatakan sama teman-teman aku ya, teman-teman kuliah. Pasang pukat tuh kalau misalnya lagi suka sama orang, kita bakal post foto yang kayak bagus-bagus, keren-keren gitu ya. Terus nanti di post semenarik mungkin, biar yang kita suka itu ya, teman Pro 2, mungkin dia kasih like story gitu. Jadi nanti kita balas-balasan like story, ujung-ujungnya nanti balas-balasan DM, atau mungkin ya pelan-pelan aja tiba-tiba ke WA gitu ya, jalan bareng gitu, teman Pro 2 biasanya. Jadi buat kamu yang mungkin malam ini, teman Pro 2 ya, kira-kira lagi pengen nunggu atau pengen ngejar, coba aja main kode-kode dulu, teman Pro 2 ya. Siapa yang bakal duluan? Kita lihat aja nanti. Oke, kali ini Dafgan feat Liodra, Ada, teman Pro 2, lagu yang super duper romantis. Aku harap kamu bisa nikmatin lagu ini sembari nemenin aktivitas kamu di malam hari ini nih, guys. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya.

0: Cerita bareng Pro 2.
1: Cerita bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
2: Cerita bareng Pro 2, teman Pro 2, enggak kerasa udah di ujung acara kita malam hari ini. Pas banget teman Pro 2 ada jam 10 juga lewat 7 menit. Artinya aku Teo harus pamit dari ruang dengar kamu malam ini dan pastinya harus apa teman Pro 2 ya? Harus menghilang dulu di segmen ini. Tenang aja, aku masih nemenin kamu kok di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan segmen cerita bareng Pro 2-nya udah berakhir, kita bakal lanjut ke cerita penutup hari. Yes, goy, pastinya lebih damn lagi pastinya. Dan jangan kemana-mana ya, karena setelah ini ada Merenciola bareng Rai Putra dengan singlenya Kawin Lari yang bakal mewarnai ruang dengar kita kali ini teman-teman. Langsung aja, ini dia, check this out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu baru aja join Cerita Bareng Pro 2. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Teman Produa, kali ini kita udah tiba di cerita Prudepari. Gak kerasa ya, waktu berjalan begitu cepat. Rasanya baru kemarin kita menikmati hari yang pertama. Ya pastinya libur semester dengan perasaan lega. Setelah melewati ujian, tugas penumpuk, presentasi yang menguras tenaga dan berbagai kesibukan di dunia perkuliahan. Dan kini, tanpa disadari, lembaran liburan itu sudah hampir sampai di halaman terakhirnya. Ya, mungkin selama liburan ini, ada yang memilih pulang kampung, ada yang harus KKN, ada yang mungkin menghabiskan waktu bersama keluarga, dan ada juga yang memanfaatkan waktu untuk bekerja, magang, mungkin membuka usaha kecil-kecilan, atau mencari pengalaman baru. Ada juga yang memilih beristirahat dari dunia sibuk banget. Nonton film, bermain game, jalan-jalan, atau mungkin sekedar menikmati waktu tanpa memikirkan deadline tugas. Yap, apapun yang telah dilakukan selama liburan, semuanya memiliki nilai dan cerita sendiri. Aku harap di liburan semester ini teman-teman Produa yang mungkin nikmati liburnya, juga mungkin nikmati KKN-nya, semoga bahagia, happy selalu. Semoga bisa menorehkan cerita yang indah nanti di suatu saat. Banyak banget teman Produa hal-hal yang indah ya, yang perlu kita lukis. Dan selama liburan ini, aku harap kamu bisa melakukan itu. Karena liburan ini cukup panjang untuk kita merefresh kembali pikiran kita yang mungkin sepadat-padat dan sepenuhnya teman Produa setelah kesibukan yang luar biasa, padat tugas yang luar biasa. Aku harap kamu yang mungkin merantau di kota orang, ayo liburan.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

teman berdua, aku cuma mau bilang, liburan itu bukan hanya tentang bersenang-senang. Liburan adalah kesempatan untuk berhenti sejenak, memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat, dan mengumpulkan energi baru sebelum kembali menghadapi perjalanan panjang di dunia perkuliahan.

Karena menjadi mahasiswa bukan hanya soal hadir di dalam kelas dan mengerjakan tugas dan hanya absen, tetapi juga tentang belajar menghadapi tantangan, mengelola waktu, membangun relasi, dan mempersiapkan diri menghadapi dunia yang sesungguhnya. Mungkin ada target yang belum tercapai selama liburan ini ya. Ada rencana yang masih tertunda, buku yang belum selesai dibaca, atau mungkin keterampilan yang belum sempat dipelajari. Tidak apa-apa teman Pro2, tidak semua hal harus selesai dalam satu waktu. Yang terpenting adalah kita tetap bergerak maju dan tidak berhenti untuk berkembang. Dan semoga teman Pro2, kamu sudah bisa bersiap membuka lembaran semester yang baru nanti ya. Dan akan ada mata kuliah yang baru pastinya, atau mungkin pemilihan fokus ya, konsentrasi yang baru, pengalaman baru, teman baru, bahkan tantangan yang baru yang mungkin lebih besar dari sebelumnya. Namun percayalah teman Pro2 ya, setiap perjuangan yang dijalani hari ini adalah investasi untuk masa depan yang sedang dibangun sedikit demi sedikit. Dan itu merupakan satu hal yang memang harus kita lakukan agar kedepannya kita tidak menjadi orang yang sia-sia mengorbankan waktu di masa-masa yang mungkin nanti kita akan menyesal.

0: 92FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, aku cuma mau bilang sama kamu, jangan takut dengan tugas yang akan datang nanti di semester berikutnya ya. Jangan menyerah ketika nilai tidak sesuai harapan, dan jangan berhenti hanya karena perjalanan terasa berat. Karena setiap mahasiswa hebat yang sukses hari ini pernah merasakan lelah, pernah merasakan ingin menyerah, dan pernah berada di titik terendah. Yang membedakan adalah mereka memilih untuk tetap melangkah. Maka sembuhlah, teman Roda 2 ya. Dan mungkin sebelum hari libur semester ini benar-benar berakhir, mari ucapkan terima kasih pada diri sendiri karena udah berjuang. Dan terima kasih karena sudah melewati berbagai tantangan. Dan terima kasih karena masih memiliki mimpi yang ingin diperjuangkan. Dan aku cuma mau bilang selamat tinggal semester yang lalu ya, dan selamat datang semester berikutnya nanti. Dan semoga kamu bisa terus berjuang dan bertahan untuk menyelesaikan misi ini. Dan untuk seluruh mahasiswa dimanapun kamu berada, nikmatilah sisa waktu luburmu, isi kembali energi positifmu, dan ketika hari pertama kuliah tiba nanti, datanglah dengan senyum terbaik, semangat terbaik, dan versi terbaik dari dirimu. Karena mimpi besar tidak akan terwujud hanya dengan menunggu, tetapi dengan keberanian untuk terus belajar, berjuang, dan melangkah maju. Dan aku cuma mau bilang sama kamu, selamat menyambut semester baru, pejuang kampus. Dan teman Pro 2, gak kerasa juga udah jam 10.58. Artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Dan setelah ini bakal ada jazz musik yang nemenin kamu sampai nanti jam 12. Kalau gitu aku Theo, pamit. See you, bye-bye.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Dan FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Teman Pro 2 dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kembali program 2 RITR akan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Theo yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tarakan.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Jumat 19 Juni 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Randa yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat datang di Spada. Ada aku Randa yang nemenin kamu di sini sampai dengan jam 10 pagi nanti. Dan tentunya di Spada teman Pro 2 di hari Jumat ini bakal ada berbagai informasi terupdate ya. Juga bakal ada lagu-lagu yang nemenin waktu paginya kamu teman Pro 2. Dan sebentar lagi kita bakal sama-sama mendengarkan ada tausiah inspirasi Kolbu dengan tema pada pagi hari ini adalah makna bulan Al-Muharram dan juga cara menyikapi tahun baru Islam yang akan dibawakan oleh Ustadz Hadi Hidayat. Sama teman Pro 2, jangan ganti channel radio kamu ya, tetap di 107 FM Tarakan, atau bisa juga kamu dengerin di mana aja lewat aplikasi RRI Digital.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku, sebangsa, setanah air, dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli ni'amillah. Semua yang kita jalani dalam kehidupan hingga mengantarkan kita pada pergantian siang, malam, berganti hari, berganti pekan, bulan, dan tahun. Ini semua perjalanan itu mengantarkan kita pada hari yang baru, di bulan yang baru, di tahun yang baru, menurut penanggalan Hijriah. Kita dengan izin Allah saat ini telah memasuki penanggalan di awal bulan Al-Muharram. Setiap yang sampai pada titik ini tentu telah mengalami beragam peristiwa dalam kehidupan, telah melintasi berbagai macam era bagi sementara orang, dan pertanyaan terbesarnya dari sekian waktu yang telah Allah berikan kepada kita untuk berkehidupan sampai detik ini, berapakah yang memiliki nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sementara kita meyakini bahwa kita pasti akan berpulang. Kita akan meninggalkan dunia ini. Semua kita berkeyakinan dunia ini tempat sementara. Bukan abadi kita berada di sini. Kita akan kembali kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logika sederhana kita bertanya, bila di dunia ini saja kita berjuang untuk mendapatkan bekal supaya nyaman berkehidupan. Anda, saya, kita bersekolah, belajar untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan, mendapatkan ijazah yang digunakan untuk mencari pekerjaan, guna mendapatkan bekal untuk berkehidupan. Ingin hidup nyaman, tenang, tentram, sejahtera. Bila di dunia yang kita akan tinggalkan saja, sedemikian kuat perjuangan kita. Sampai sebagian orang bahkan tega melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas. Kontra produktif, tindakan yang destruktif, merusak, mentolimi orang, mencelakakan. Hanya untuk merasakan kenikmatan sesaat. Yang bahkan dari beberapa pandangan kenikmatan yang mungkin didapatkan sifatnya semu. Tidak melahirkan kebahagiaan yang sejati. Dapat harta banyak, hasil korupsi. Walaupun terasa banyak, tapi tidak menyenangkan. Tidak membahagiakan, gelisah, gak enak. Hasil nyogok, hasil judi, tentu akan berpengaruh pada keadaan dalam jiwa. Poinnya adalah, untuk mendapatkan yang sementara saja yang begitu, luar biasa, sungguh-sungguh, serius, dengan segala apa yang tadi diungkapkan, maka bagaimana dengan persiapan kita untuk kembali ke tempat yang abadi, menghadap kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mengevaluasi seluruh ragam kegiatan kita dalam membawa misi kehidupan di muka bumi ini. Tentu penting mendapatkan waktu untuk berkontemplasi, untuk merenung, untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita. Dalam bahasa keagamaan sering disebut dengan muhasabah. Untuk melakukan satu titik kembali mengevaluasi seluruh kegiatan hidup kita, guna mendapatkan satu pencerahan yang membuka jalan hidup baru untuk menata kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dari setiap perjalanan kehidupan kita itu beberapa waktu khusus tertentu yang dapat kita gunakan untuk mengevaluasi diri, guna membenahi kembali nilai-nilai kehormatan kita di hadapan Allah yang mungkin telah berkurang atau bahkan sebagian rusak karena perilaku manusia sendiri yang merusak. Pandangan yang seharusnya melihat yang baik, rusak cara pandangnya karena seringkali digunakan menatap yang tidak baik. Demikian lisan yang seharusnya berkata yang mulia sehingga terjaga kehormatan, maka runtuh kehormatan itu karena seringkali digunakan pada pembicaraan yang tidak elok. Demikian tangan sampai ke ujung kaki. Maka mesti ada waktu-waktu khusus untuk mengembalikan kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengevaluasi kembali. Kata hormat sesungguhnya berasal dari bahasa Arab, yaitu hurmah. Satu keadaan, atau bahkan menjadi hukum yang menjaga kita agar selalu tampil terhormat disebut dengan haram. Haram
sebagai hukum dihadirkan dalam agama sesungguhnya bukan sekedar untuk mencegah, tapi lebih kepada menjaga kehormatan kita dengan mencegah berbagai tindakan yang bisa meruntuhkan kemuliaan itu. Sehingga manusia terjaga dalam kehormatannya, tampil dalam kebaikannya. Mengapa berdusta itu haram? Karena saat seseorang berdusta, runtuh kehormatannya. Mengapa mencuri, korupsi, menipu itu haram? Karena ketika seseorang melakukan tindakan demikian, maka runtuhlah kehormatannya. Bukan hanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga di hadapan makhluk, di hadapan manusia, orang-orang sekelilingnya. Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim, sangat sayang, begitu mendalam pada hambanya, sangat mengasihi, begitu luas kepada makhluknya. Itulah yang menjadikan Allah selalu ingin menjaga kita dalam kebaikan. Bila tangan ini pernah salah melakukan tindakan, maka harus dijaga dan dikembalikan kepada fungsinya yang baik, sehingga kehormatan tangan itu terjaga dengan baik sampai pulang menghadap Allah. Diri kita diciptakan baik, Allah inginkan pulangnya pun baik dan terhormat. Itu poinnya. Maka segala yang diharamkan itu disebut dengan muharram. Dusta itu muharram. Mencuri itu muharram. Berjudi, mau offline, mau online, itu muharram. Hukumnya haram. Bila kita ingin meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan itu, mencoba mengevaluasi, menepikan yang dilarang, menjaga kehormatan, mengembalikan pada kemuliaan, berpindah pada tempat dan keadaan yang lebih baik, maka di antara rumusnya kita bisa tambahkan al pada kata itu. Al-Muharram memberikan kesan kepada kita bukan hanya menjadi bulan pertama, nama bagi bulan pertama dalam penanggalan Hijriah, tapi juga memberikan sebuah kesan korektif, sebuah pesan evaluasi bahwa mengawali waktu, mengawali bulan, mengawali tahun yang baru itu hendaknya dimulai dengan perenungan mendalam untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak baik yang biasa dilakukan oleh bagian tubuh kita. Ketika kita bisa meninggalkan segala yang terlarang itu dan merubah menjadi lebih baik, mata melihat yang terlarang kita alihkan pada yang baik. Demikian telinga mendengar yang dilarang kita alihkan pada yang baik. Lisan sampai ujung kaki. Dimulai dari al-muharram. Sehingga ia berpindah pada kebiasaan baik. Meninggalkan kondisi tidak baik. Menjadi baik, itulah hijrah yang sejati. Bukan sekedar berpindah tempat, tapi berpindah keadaan dari yang dilarang oleh Allah. Yang tidak disukai, kepada kondisi yang terhormat, yang baik. Itulah hijrah. Bila kita ingin ikut itu dan melekatkan sifat di dalamnya, maka tambahkan ya nisbah. Hijrah, tambahkan ya nisbah sebelum akhirnya, maka dia menjadi hijriyah. Kalender hijriyah dihadirkan kepada kita, diawali dengan al-muharram. Bukan hanya menunjukkan sebuah nama dan waktu, tapi ingin memberikan kesan mendalam, renungkan dirimu. Apa belum cukup waktunya engkau untuk kembali mengoreksi diri, menguatkan imanmu, dan mencari bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Demikian Allah bertanya di dalam satu rangkaian surah Al-Qur'an yang sangat mendalam. Apakah belum tiba masanya bagimu, duhai yang merasa beriman khususnya kepada Allah, untuk kembali menampilkan kekhusyuan dalam jiwamu demi mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kehormatanmu? Ada 4 bulan terhormat, yang 3 terangkai, yaitu Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, dan Al-Muharram bulan yang pertama dalam kalender Islam, serta satu terpisah yaitu Rajab pada bulan yang ke-7. Sekarang kita berada di awal tahun. Kita berada di 1 dari 4 bulan mulia itu. Dan disitulah berlaku hukum Quran surah ke-9 ayat ke-36. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayat. Sungguh Allah menegaskan jumlah bilangan bulan dalam setahun itu di sisi Allah yang telah ditetapkan sejak mula penciptaan langit dan bumi berjumlah 12 bulan. Setahun ada 12.
Dari 12 itu ada 4 bulan utama yang desainnya untuk menjaga kehormatan. Desain muhasabah, evaluasi, koreksi diri. Maka jika Anda telah hadir dari 1-4 bulan itu, maka kata Allah, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Maka berusahalah untuk mengoreksi diri. Jangan berbuat maksiat. Tinggalkan yang dilarang. Jangan berbuat zalim pada diri sendiri. Berkata kotor itu zalim pada lisan. Berkata yang tidak baik, zalim pada lisan. Memandang yang tidak bagus, zalim pada mata. Mendengar yang tidak mulia, zalim pada telinga. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali engkau mencoba menzalimi dirimu di waktu-waktu itu. Nah, itulah ketentuan agama yang benar. Ya Allah menyampaikan dzalika dinul qayyim. Sebelumnya, ketentuan agama yang benar itu di antara pembuktiannya adalah penjagaan terhadap perilaku kita untuk tampil lebih mulia. Ini yang tampak di hadapan Al-Quran. Definisi kemuliaan di hadapan Allah adalah ketika akhlak kita dapat terjaga yang dihasilkan dari pendidikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadikan suksesnya sholat seseorang itu ketika tampak baik akhlaknya. Tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat sekian banyak rakaat, sekian panjang dibacakan, tapi tidak merubah perilaku menjadi lebih baik. Maka itu hanya sekedar memenuhi rukun syarat untuk naik turun, tapi tidak menjaga kualitas dan kekhusyuan di dalamnya. Untuk itu, saudaraku, sekali lagi, saya Andi Hidayat ingin memohon maaf demi memberikan contoh pertama pada diri pribadi sebelum mengajak siapapun. Saya memohon maaf kepada saudara-saudariku dimanapun berada. Bila selama ini Anda pasti mendapati hal yang kurang wajar untuk kami tampilkan. Boleh jadi didapati kata-kata yang tidak elok untuk disampaikan. Saya memohon maaf dengan segala kerendahan hati bagi berbagai pihak yang mungkin merasa kurang berkenan atau bahkan tersinggung dengan rangkaian kata-kata yang pernah saya ungkapkan selama berkehidupan sampai detik ini. Boleh jadi ada cara pandang yang kurang baik yang pernah kami tampilkan, yang dengan itu mungkin berpotensi menyakiti ataupun juga melahirkan pandangan-pandangan yang tidak elok. Saya dengan segala kerendahan hati memohon pintu kemaafan dan juga memohon doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, ampunan dari berbagai macam dosa yang dikerjakan dalam kehidupan. Dan sekali lagi, saya mengajak setelah itu kepada kita semua, mari kita isi tahun baru ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mendoakan, pemimpin dengan rakyat saling mendoakan, pimpinan di kantor dengan karyawan saling mendoakan, dengan tetangga kita saling mendoakan, supaya negeri ini tentram, damai, baik, setelah itu saling mensupport dalam kebaikan. Mari kita bangun bangsa, bangun negeri dengan segala kemampuan yang Allah titipkan kepada kita dan niatkan ibadah supaya mendapatkan poin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga tahun ini berkah untuk kita semua, berkah untuk keluarga, berkah untuk umat Islam khususnya, berkah untuk negeri kita tercinta Indonesia. Dan jangan lupakan dalam sujud kita untuk bermohon, semoga Allah berkenan memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa, memberikan kemerdekaan untuk Palestina, dan menghadirkan ketenteraman, kedamaian di muka bumi ini untuk kita semua. Semoga Allah mengabulkan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!